ullu me hanga ullukku unna kona kut tau tu unna tu ne manga aule jangeta se tau tu mitu ra tillu aule jangeta so yakku ke ma tau tu ngse walok tu lakshone ta kwa ilabu ang ke bon ilabu tu abu uba ma diso kosa ulu ga mara chuman suru nang ise ma tu ngai la ila na su yang ne yang itu ma mikilu waktu ko lu no ta me tu ga ma ke ma ta kwa Tak sih balap dengan matailah, angunas waktu nak fiksa si waktu pindah sebagai nak tu kisah aku balau mata. Tapi mai diluwit, nasi mati diluwit, okey aku dilu, okey aku nasi mati diluwit. Tapi kan tapi mak, tanah kau sebab kaga tak tapi nak kaga kalau aku utak kau yang sih masih aku balau mata tapi mungkin angun, umi aku kami utak kau yang sih balau utak kau yang sih masih balau dulu aku balau mata. Kengang nu tak kira sama lau sedik, tama wanu nagi nu nagi jamin nu tak kasi sih orang walau mata kiak sama lihat tilu awya lah tilu ilu kiak sama tilu, tapi kani nu nagi langgar lembih jatini nu antar lebih jatini dia, tapi kani ilak suka oke yang tilu, tapi nana macia bina kulu ka tau tu mak tua lu lau semang, jubi ni lau semang, ulu lak tama hau jemat jangita ka, tapi mak tau tu mak tua lak suni tapi kani anak-anak galu. Pulak dulu nu, lap malik, sokosi tu gama, malik sama lugu, naja kulu api ga, malik sama yuksau naga lugu, awal jengi nak kulu naja kulu api nak sama jakarta jakau lugu sama, malik sama yuksau naga nana nanti ni tadi kuma, sakit kuma sakit minu, apa kosi mati lugu, tak kuala angoti, no simang mata, umi aktor simang mata, teh malik, tak kuala lapi ngasuin nai. Tak kuat pun masih nak walau mata gajuk walau mata di dalam ni tak kuat kecung ila tak kuat orang yang ni meni tak cuma ngadu aku tak sedok sama yang ni tak cuma ngadu luka ni tak kuat orang ni aku tak kuat itu aku dapat walau mata ikan ni nunat ini juga tak kuat orang yang ni meni ini tu aku walau mata ini macam dia sih umiak persen umiak kalau rumi kuat umiak walau mana dia umiak kalau rumi Ibu aku rumit, tapi mereka menurut si mati dulu ya si uki aku anak-anak rasa kimi nukai kuma pura aku yang malik nyerati ku tapi kan itu dulu ku tapi anak-anak inu tua aku lulu ni tapi mereka itu tahu yuk ini aku milah sama ini ungit cuma ini ungit tak boleh tahu ungit kalau kami kau jemai aku milah sama mama ini anak-anak cewek nak lupa Tapi main orang itu mai tak tahu kami. Tapi mak ada jilalah si orang tak punya. Tusa kaju luar yang itu mau menjadi orang ulur yang mana ni. Tusa lau kata si orang hidung awak orang waktu ni hilang ni. Tapi mak ulur yang mana itu tak tahu ibu ni nak kata lau si mungkin. Kata lau pasi orang ulur lau si mungkin dia itu tak tahu nak kami nutu aku dulu ni. Anak-anak galuk tapi masa kita kongen nong si mati dulu. Ulur yang mana aku itu tak tahu maju alu angkat kawan nong. Angkat kawat tayla, tapi kami sakit kongannya nana pura kau kiluku angkat kawat tak, anak kita angkat kawat tay, nana nacia kuluwa nana kuluwa tu nak pelajar nana nacia kuluwa unik kasih lawak semangat, awal di dalam si orang tak punya ulur yang nama gua itu tak tahu maju alu kau kami ini orang itu mugu itu tahu mak kau nacia kau ulur yang nama dia, tay mak ulur yang nama itu tahu maju alu kami. Pindah orang ni tahu tu minum ni, pijau yang dia harum ni, pijau ni agam ni, utak itu ni lokau ya, unik kalok si masuk. Tapi makua ulu siapa nak cewa ni, aji kini tua lu semua mata siapa nak cewa itu lu, aktual lu siapa nak hatam nak lok si masuk tapi ni lah, mau atuh yang ni kuman atuh yang baru tu ya semuanya siapa Siapa nak ada kalau semua mungkin sudah ni saya kata ya tu hidup kita ini, dan nak ulu yang nak ulu siapa nak itu alam siapa nak tu alam kau yang unik kata lah semang man siapa ulu kita tahu tu pun dah sini, tapi mesti mesti tahu mana kata lah siapa ulu yang nak kita nak kalau tidak semua tak pernah anak siapa ulu mesti tahu tu pun dah kata akan nak ulu ni. Tapi macam tu, itu tahu macam begini orang kalau semua mak tanam, kalau kita tahu sama dia macam macam ni. Sosok sebelum nang itu waktu kalau yang ada sosok kalau kita macam ni, kalau sama dia macam ni mak,
Aku tak saya nak mau pilih nak si berlian terlalu kama kau si berlian lungan kanu kanu bijak yang kasihung maha kau si berlian kita lungan tempat kunang ainung ni nak tuh nak mektai metu terlalu kama siapa ni tapi kama kiki kita kama biar ni tempat nak kau jangan kita kalau kama ukit terlalu kune kau si macam ni atau kita macam ni lungan kau ni kama tanah tadi metu terlalu si mama tamani aku ni kuda kalau ni kau dah si mahat tu ya. Tu ini undang kalau

nakalau mga saya cuma saya kan sokosokol lompat tau kanu ingat tak sama jaga tapi mak tapi kan sokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosok
sauluk kanu pinas pebel dia yo hasu manga hanu pel dia yo hasu manga kanu pinas yo ga hang manga hau ye bet din na fita sin na ga sa mu sauluk ta ma so ko si ngane ma mali ga lik ta so bala wat ta mal mali ga me na ga yuk tua ga lo phuni te bet te bala ma mali ga ma ga yuk tua ga nak pala ma na mu ma se jo hang ma a ta ma u gua se alung ne a lo so ni Maligo mahatang na alingin at jangin man, alingin at palaw jangin man. Aksualo, guwasi bakalo, akso nilangan ilan ni malitakaw ya. Tayo may tutusin at jangin tumatay, may hatak si may amisualo mata. Uguwasi niya kalo, akso ni sunaw pa. Aksualo, maligo man. San ni yung lawa, alaw mo, maligo maluni. Tayo may tusawon ng mga mali, kanon ng mga luni, maligo mayupalutan ng mga maluni. Aulas itu jangan itu mata ikan ikil dia yang me ukiang orang tilu kita mak kuasi tasi si kau dah kalau waktu tilu kita mana kita kau si kau ni dia jadi ni aku so dia mak kuat tasi si kau si si orang mata kalau tilu tapi mak kemuk si nak singir waktu tilu apa singir waktu tilu apa yang terus malah kalau waktu tilu apa lah apa si mak tu kalau waktu tilu kemuk si nak singir tu lu tilu suri tapi mak tak kuat, tapi kan itu dia yang mera, okay jual ulang semangatnya. Kanu inna kami terukia, imbahha, penasewak bicara ya, kanu nenganu lukia, kanu kita tanya nyata dijak sa kedok semangat tapi kan, okay aksi utalang semangatnya itu dia yang me. Ada naulis lah, naulis jalan ni tu kalau lah, naulis jalan ni kalau mula, tapi naulis yang cesu inna naulis jalan ni kumpul. Aurai kalungi kembali untuk tamakunanga kita hati satu ni kita akan naga dalam waktu aurai jika kalungi kualam terima kita hati satu ni kita akan naga di kamalun ni tamakunanga loki yang ini dalam negeri si macam naga di kamalun ni tapi kena kau hati tentang naga lo mengatak kalung tamani ni 50 atau 50 dalam negeri itu asal kau siun kau sama tamani. Tapi mak, okay aku tadi kan ikut tadi dia yang ni kata, taman nak api aktor sembara kalau serapu tidak api tidak ingat tu tidak sulit. Tapi tak kuat, tak kuat lagi. Aku tidak ada utara lo, tanah luk ta, tanah aja kurang api kita utara sekarang itu sokos hati tu lagi aku, tanah lo. Balik tu kau ni lah, pisau kata juga, pisau sing mati tak kuat, angkut juga hidup tak kuat, angkut tiksa kalau pisau sing mati, pisau kata sih juga, kanui kaya kaya lagi tahu lo mangan dulu ni awalnya sih jangan itu mak, tapi mak, kaya kaya tu nong mangan, kanok balik ke mana ikut tinggal dulu kaya balik ke sana dengan awalnya sih jangan itu mak. Idaan yung malik ang mayupalog tanong mga marahuyaw tanong mga marahuni ako na si Dojangit, ako na si Dojangit mo. Dahil matagpaw nga, takat, ila, pigamit lang hindi. O bakali, okay lang tuwin na kama. Dahil mga, pigak tuwin ako ng nasungalo. Dahil may tuwin na kama. Kano, ayong ito alo yung nalawang imigamalita mga mga pisong niko. Ila, kano ulo yan. Ohi kita lalu lama, tapi metu juga jangan megamalik, tapi mengalami mata ikan itu oksana kan? Kosong megaku. Tapi cuma ni pitak pawa takkan nangan ada temangan ubuan itu bengat jadi aku nubuin mata mana waktu ni ada mata mana tersiul yang ada mana nubuangin mau itu dia aku tak pernah tahu tak yang aja kaning itu kalau lama. Kesuk lukui lah, mana orang tuli, kamu tahu ya kopal tuli, kaning itu jang itu, tak tahu nak kulakku sudah lah, kulakku kesian ni mak, tak tahu nak aku, tak tahu apa, bisutlah aku semangat tak, nurut juga tak.

0: अक्षकाव पगमाने अक्षकुते हक्तो कुता समा ओखेगजा हक्तो कुता समा साला सालाला अतागवन्ना एलेगिवच्छेक चिंगमेयाक जोक एलेगिवच्छेक अवलक्तो अवलक्तो खिगोनो खिगोनो अम्मा अम्मा अवलतालेगेवक खाको आयो तक छोने खाको तेगाना आओ जेगामे उपेक्ने गामे यखारुक तो गामे आए जा पंग जोआ नल्लाक पोंग कोचे नाचा ले का जगामे वने जो अच्छा ले का जगामे इन वे नुआ मेने मकुआ उकुआ हक माता पेवे तक पाजो जका उकुआ गाताए का मैं कौतुन नाताए का Mekokto wala ka tiyak di wata ika. Diling ko akong nangitaw ka, diling ko atak pa sa giba. Ikon logay, magkasa kong logay. O, madli tila. Pakulupak pa jo, si sugay, pagmapang mga. Masyo kiba pang mga. Ay ba po, niyak po. Aksaka po, pagmani. Aksaka ti, hukto ko ta sama.
1: Tunggu masuk kita masih nak sahur kusak sahur sih ibu mana unuk amma sulitan nak unik kaju yok banyak sih aku sih menok kena sih umat kenwa yok pulat tan unik kang kaju sih kan orang man asa kamu yang kalau nak tahu tawang kimi aku mutra yo misuli tawang kimi belum mik mana nutang ni kita kangi kaya nak mat tan ini ngap tahu sih makanya nak tok kisah tarum mianu.
0: Aku juga kami, upeknya kami. Yakarok to kami ay ya pang nagdiwa nalakpong. Kutsi natali kaya kami, wane yu atali kaya kami. Inuwi, inuwi, inuwi, amin ni makuwa.
2: Tay ko na nito sa unang katay, atatak ko din ni ilo katigiyaw yung sa unang manahanaga. Ito siya madalaking ita ka, ilo katigiyaw ng mga pangnalanganing inyulita ko. Atatak ko nagkakko ni pangnalangat iluwi. Lao semestau kami buat tin waktu ini kalau saya kuat itu ayuh kita takkan tak bawa isyarat anak sotik nelayan kasih boleh utang nak kalau aku agak jual kasih boleh utang nak kami tanah lu kena kasih boleh utang nak kami kewan nelayan kasih boleh utang nak pok tak bani kau cuti jauh ni kalau yak tu bini ujung ah cuti jauh orang ni cuti jauh orang yak tu sahun ni bela baya cuti jauh ni tak tu ujung tak cuma ni tak cuma ni dia mak kunangan Anak wah kalau jangan nak tahu benar orang ni, sama kunangan dah hal dunia harta ni. Anak wah kalau jangan mata pelak kau itu cuma ni kau yang malak tilunga orang ni tapi kalau mata orang jadi tilunga anak wah kalau jangan mata tuk tuan ni limut dah poh kita walau mata boleh tahu walau mata sama kunangan lima anak wah kerja walau tu ni urut bila ni benar orang ni pelak siok ni kita hak pasal jangan mata mau benar nak benar orang dah nak jadi tu. Tak bengat, tidak boleh hak kita yuksaun nak kalau waktu mah, amu juga ni juga macam mengapa ni yuksaun nak sama anak wahat yang itu ada kisah takhalat yang itu ada cuma ni umat, tapi mah tak bani kau manuang ni, tak kena ni manu ata ni seninga jauh lu tidung mah, cerikan dia ni suka yang terlalu tu ni juga mah, cerikan dia ni jauh rumit kau adui tak kuat nak kari, isak perlia yo. Kumat tinuak pala yun, hao man ningin na tayo la, ikong makasiyong walaw dyangin man. Ikong makipalaw dyangin mata, siniktu. Tayo mahulong mo, hulituin lang mo, ikong makipalaw dyangin mata tayo, may tusaw ng mata, lakway laka, nakatay la. Taka na ni, manuang mi, san ni ngayong ulo yung akilingan na, at loktaw na oktubin yung mata, kuno nga ito ayaw ka nun. Tapi macam ni kan dia bini ulok, macam kan dia bini kulu juga yang ulok tu bini juga mahu tak kena ni seninga juga tu dia mungkin lah tu kulu tak kata tu bini juga tak kuno juga ilu aja kan ada hatta aja bini tak kuai seperti dia aja uban ni ada hatta tu bini. Tapi macam kan dia bini ulok sila waktu bini juga unik kau di sini juga kalau tak kata aku ilu aja kan so nak pada kena ni manual mekuang juga waktu bini juga. Katakanlah waktu ini datang kali aku ni tidak kian mesuk tuksa wang negaruak semua kian tuksa wang negaruak semua kisah mana kata hagalah.

0: kujang kita tu sama macam nak kunika aduk sama macam kata tak mahu aduk bayi sulit pun. Tapi mak ajar orang tak suruh matai dah. Kamu nak kau jep tak jadi ming mau ajar orang tak ajar rumit. Tapi kau sama ming mak. Tapi mak ajar luar luar sama kamu tak pau nak. Majuk aku lama luar tu tak pau nak hak kata mak hak kangan. Tapi mak itu dia tu tahu nunga itu jatuh ina langat tu tahu yuk sama nak luar tu. Tapi mak tak cuma angak selama lupa, tamau nak hitik kut aksunamu, itu lelak semua, kita lelak semua manga amat tu iminu, tamau nak hitung minu, isuan itu iminu hilak sunit, tapi mak, tak cuma, cium nadi jokulu tidlunga, aksuaru, ika jok tau kalau awak ada hantu tu nak terus tidlunga, tata hani, namu tu tunga biksa halon nang itu alu mak aga walau sembilangan ni, tapi mak tak cuma lu tapi piuri aku cuma jatuh dalam lagi alu jangan mak, aku cuma lagi alu piuri aku cuma jangan mak, tama orang hitam ni ku minu pituk suni amalu bangah hitik ku pituk suni ngak aksunamu, tapi ku waktu alu di lok cuma aku taman nak aksunati ku mungkin nak suat tak suku asyiklah, aku kain nak alah tak alu aksunga. Tapi naik pergi cerita lagi dok si mangga unia kacau di bawah yang kita ngalun ni ada siung siung unia kain nak ada yang kita ngalun ni tapi mak pitu dah kita nanti si kuat dalam aku dia dok si mangaku dok tak tapi cuma si mangaku ikat dok si mangga ikat dok tau ni si mangga kemana nama kami si walukar waktu tapi nak si mangaku ikat dok tau begini kan si mangga tapi cuma luk tau tama orang hitam ni tu pitu ilah hilak cumi minun amal ubang hati tu. Kita cuma, tapi mata sih kuat tali dok sih mereka ajar rumah lunga, ajar sih rumah lunga. Pijun naik dila ajar sih mangik keluar kama, pijun nak keluar kama. Tapi malah sih dila tiket kita aru dila sih mangga, tiket judi aru dila sih mangga. Tapi kunga takkan orang tutup yang dia ulah sih mereka terus beliau kau mat idlubik kila keluar suka idlubik halila keluar suka nanang itu. Okay, apikkan apa sahaja nama tu, apa sahaja lebih kehadiran kalau waktu okay, yang ulang ni kawan. Tapi cuma ni apa kesan ulang kalau waktu ni suli lebih kesahat lagi kalau sih macam ni. Tapi macam tu ni ulang kesuli. Tapi macam aja lulu kalau sih macam angin kan lebih kiri telah sih memang. Tapi cuma pilih sih macam lalu tak pernah ini tanah tak kau. Tapi macam aja lulu lalu kalau sih macam aja lulu menang ni tu salah sih mana sih utama macam tu salah. Sesaka yung nalwagalong ito ko, ajar yung hakayok to biniwiya nga, katak to biniwiya nga, kisiyan itaan na atok si mang mayakali, ajar yung talawak si magibungali, sunaw pa, takalwagalong luni, ajar yung naumim, masokosiyo ni, kaipit, sokosiyo ni, kisiyan yung yuksaw galwang matpo, at innang mi, ajar yung minang mito, saka yung nalwang ito, sokosiyo lunga tayo ma, ajar yung talawak si magibungali, takba, tayo may talawak si mang matano, nagkakit tayo bakal.
1: Tanaw na, okakawulat yung asakan ng mga minumik, nae pitcha kata ko mga sule pita ka kanot mo mata na kinyo yo pudlat kayo siya kanon na mat kadita ka ngitu ko ne ko ne kam mat han na ne tiang us ta kalwang ta kaon pige sim bi
0: siya ni akka ko ngit mata uba ni bo la un nangin nakit akka ko ne sim nak palaw ding mat tai ke mani soko si ulu ni pi duak tu tai ma soko si ni bi nang mai la nga hanu ni bi nang ja ka ni ulik ka ta ka ki ne ka ma tai ke mani da Sokosiyulunga hau jiwalli alaw kama, hau jiwalli ajutakalaw kama, atatamit da hau jiwalli alaw jangin nama, tamangalli ilakkanik, ilatoy nakijangitakkanik, piyun naksititawalli aniko kama, tamakkunangan, kanoitsakaya kasiungunang inusiyulungan, inukhano, pinasuakaya kasiungumanga, kanoklusanana suakaya kasiungumanga, inunasiutini, sunasiutini, umayokasiutini, tamakkunangan, atatamit li ilinniakotikilaw jangin naki, tamakkua, tamangallu ilakkanikangakka, ni tamak kunangan kau jibat dia tu terhalau ama tawani kakinggang ni taman nak kau jibat dia tu tinggal tak unik kau sekejap nak keluar suku saya ni kanu ini bina terjaga ni suku si undungan dah ini atau di sini mana ring meja unik kau di sini agakku tapi mah ada hal lama perok selalu jangan nama angutik saya nak no perok tahu ni kau gama perok ya ni kau gama ada tak saya nak no angutik sana saya cuma ni suku si undungan suku si undungan kau jibat dia undungan tamak kuali Ata-ata minyina yukta hangitut. Aipa hangitut nuk. Aipa minna kitong waktaun ningitut. Tamangay nagaw na waktaw wajung mata. Mangatoy nang inukong nikot. Inukok tohakon na yang ikalwaktil lugu. Taigo siyo walaw mimali taman na. Tamangay nagaw na waktaw. Tamangay nagaw na waktaw walaw. Tamangay nagaw na waktaw walaw. Taigo siyo walaw mata. Tamakwa ata-ata minyina yukta hangitut. Amma uwi minyong ila uwi

0: nukamma etema aulau bulau ata tanga nyau di sahalok semaga mata cuma hayat cu cu waktu yang nengani enna tema ini waktu ni gaji ritual walau ma itu kusakai kami tema tega ni igarari mengu gaji kumaga lu walau ma asyik ni mula tahu suruh bang nang mula nang jangan itu tegak si walau jangan waktu ini mata tega si boleh bina terjemu tak pernah cina lu semua jangan ini mata kisah ni di ubah awal aja tak tinjau hari ini malah tak tinjau hari ini malah tinjau nak kayu walau jadi nak tu jak nak tu bini biasa mata tak pernah nuna tu dah awal tak sedih tapi tu walau dia mata tahu ni kengah kan ini jangan ni kalau tinggal ni lu nama ni usah mian ini utah saya sama mungkin nak mungkin kicu tapi tu bini mata tahu ni lu kalau tinggal ni kengah tahu ni mata tinggal ni tahu mana bukti awam tu kisah macam tu kita mana lu aku mendingan ni kengah nuna lima lagi tapi mungkin dah kalau asyik ni tapi mana kau kalau tu ya tak tinggal beli tak usah ni kau gama tapi cuma ni kita si bang ni itu alam mata Sibulin makiki jabo ini mana selap tu gigi nak tamin ni, nuna kalut setiap suatu waktu ini mata time itu aku nak tidur kita, ini mana selap tu gigi nak tamin ni, time nuna kalau kalau waktu tu kesian ni, kalim bayu alu tu nda wajah tu nda gigi, kalau dia berlian alau mata ini dah tercek siapa nak tahu, kata mukti alu wa time itu alau mata mana ni, aku dengan ni nuna leh alau makangnya kangnya lu, itu dia jual aku dengan ni. Akan tak mata mana, tapi kan ini kerajaan ini nuna hakai tua lalu semua walau mat, tapi kan ini muka walau kata, tapi anak-anak kita sakit kau ni tidur, tak kuat anak-anak cia kalu tak kuat dulu lagi, katima walau mata anak cia kalu gaya ni kan ni, katima hati tidur bahawa dia berdaya, jadi kita tidak semua mereka kuat dulu lagi tak kuat dulu lagi yang mereka tahu walau mata kita mahu dulu lagi tuang mata dulu lagi yang mereka tahu semua mata tak kuat dulu lagi. Anak-anak cakap orang kalau tanah rata ada cakap sangat nak hati gigi pada mati tak baik nak orang kalau watai dah ini dia pada jangan nanti itu kosong dah umat itu cuma ada cakap sama tapi balik tak kan ni kalau lagi mula tahu cuta tapi nak anak-anak cakap orang tahu tu mesti walau log semua jadi tahu tu mesti lakta amat leh orang itu tahu tu pun naik dulu ni kerana ni uji nak tu
1: sama okey kerja waktu kita sama Sala, ata guana elegi watcheu, tingmea gaakdeok elegi watcheu, aulakto, higonun, amma, aulatare rebok, hako ayotakchone, hako tegana, aujegame, upeknegame, yaharoktogame, aya pangnakdewa nalakpong, Kopce nata le kaja kami, wanne juata le kaja kami. Inu kami ni makua ukua hak mata pibiar tak payu jaka. Ukua kataika, mekau tu nataika. Mekau tu ala kacak juataika. Dilingu aku nang itu ka, dilingu tak payu giba. Ikut logo makua sangun logo, oh mudah logo.
2: From CBC News, The World This Hour, I'm Neil Herland. The Trump administration has announced new tariffs on Canadian products. An extra 50% will apply to certain goods across multiple industries, including automotive, dairy, and alcohol. The CBC's Olivia Stefanovic is tracking the tariffs in Ottawa tonight.
3: The president has signed three new proclamations against Canada. Donald Trump is imposing an additional 50% tariff on a wide range of Canadian products, from wine, cement, and even hockey sticks. Unlike other tariffs that the president imposed on Canada, these new additional 50% tariffs apply to goods even if they are covered by the Canada-US-Mexico agreement known as CUSMA. The official said that the president is taking this new trade action specifically because of Canada's retaliation against the US on alcohol, autos, and dairy specifically. Now, Trump is using Section 338 of the Tariff Act, and that's the section that allows him to impose tariffs to offset the burden or disadvantage from a foreign country's discrimination against the U.S. The new tariffs take effect 30 days from now, and while they cover a long list of products, they do not apply to energy, potash, fish, or critical minerals. Olivia Stefanovic, CBC News, Ottawa.
2: Well, tonight, Prime Minister Mark Carney has issued a statement reacting

0: Ula, tut CBC kota tu mepi berlian. Ubang hau sahut tu. Sana kalau amil ni ada tiga hotel rau si maju pasi jauh si maju kono jono yang amil ni ada minik. Dan nak tu ibu muka ni lah tu tak kau lah tu mi jani mi kau mi sunu pasi dah caj leh si maju kono jono yang amil uki uki tuning. Malu tak 1970s mi kau pasi jauh jutu gejengin. Malu tahun anak kerja umi nukat itu tahun lalu mereka tuh tahun ni ngah August 24 uteh kerja ulu ni nalu nak silam mata nuta mereka tuh tahun bincang ni, tapi malu mi kau pingan juga lek tengah mereka tuh tahun nungut tak nungut cair nak pasi jauh jauh tinggal nut apa aku 15, malu tahun nanti kerja ugu yang ngalau sama jauh 2012 ngutin lugu makku waktu pasi jauh jauh ugu yang nalu nak tahu hat tak sama jauh kisah ni tahu tak ku kimi kujang kan yang mata nuna pun ikat tu jik nu kimi ku kan ni sih nu tak ku pik tahu si mami jod pasi jauh jod tiga jangan makku umek jod tak ku kan nengangan ni kajus uke tak tu thousands of kilometers ajak sih kajus Persian Gulf me Dugani Transatlantic ang isokang David Rive uhalok to takwa gawatok tau siyong gulo uksuk ti uksualut tau tau lutik kanataw ukeo taktungan ni kasi ni Persian Gulf may ajok siyo kainak to mealigate aran lo unatalila uksi mamataning
1: as we saw that there was
0: sule akaw ngilil ko titakari ang kawdi gamit

0: Ilak tema king lapa me 1983 ngutu du katimana kalau semata tusakkan ne ame katalong ni tinne bagu dokala kata titne kajus kajus mat mana kala semaja kong mat kina bilona ke lokala ben
1: ya kalung ne ubang open
0: ni tonga oh hai ji talo
1: ulakon ukala to halu to ya tila tara tau pergi juga kau memang tuhan lagi juga lah tua lang cemak cuma dari kua si bunyi waktu ini sama tu mengak baik panik isi bicara cuma ini kau si nuna ini menyenangkan ini dengan juga kata lau tu ini dari kua sana apa menyesal jual mata dari macam nama yang salah kau lihat nak taiku nga sema si unyang ne uyato taiku si uli ura sema yu tu ja balau sema ja bu na lau tikku tu ja yu la gi balau sema gattiku ya u menga pie gala ga sulla nga tama kunu nga nok si ku yu katema yu kattama aku ni gala ma katema yu sema ga ma abi ila me su ku ta wattu ma Ungni kanuing itu ambal angkat aku nama tu, umengai nak nafsu firman yang menjaga kita, tapi mau kalah ngah nafsu kiu tak kuat, ane sok tiga nyusun nyata, ane sok tiga nyata bu, ane sok tiga nyata bu, jaga mata untuk hidup mik. Jangan kerja lagi, pilih untuk tinggi. Ukuran nuti isuhan untuk tinggi, amikan untuk tinggi. Taman yang jaga jaman, tapi mati malu kalau mau pilih. Jangan kerja lagi, kita kuat asyik waktu kita dengan yuk, anak ada tangit yuk, nama ni kau ngit yuk, ada cakap semangit yuk. Tak kau nanti kerja lagi, gaduh lagi. Tamakua auto tegili wituttu amegalo tilluwi imaging amat akago kuli tamanna tamakua si wattigil tamu manna manna tababalliya jabu jagayu tuttu dogan mik kukere nga tukuge nga namatwalu aswaru fiyumayu kisiani nauku yopara si tawu yang mga tuttu atuk tawune amalo aminga kanuy nga tsawu yang mga dana yega yuk dalinak sum ninak ikwaralu wa life ta kwale wa life iluang mayuluni tama ko asila kang tama nga ututi gilugo tama ni sikera tawe gatte kalunni suluna no itika kasi umata umayui tak kualu kai meing ayu semna ko gi battakallan wa life pinjuri chatu no kufini dan naru ne lego tai kununga taman no kau si ko yabu tikik taka yang mangan ublu me ngicu kalua tapan ikati mo ne ngicu kalua me isu mata ko yau taka yang mangan dan ayau utilata ima angi yuma ayau utiga tutulungan yang menghalung utulungan tutulungan yang uluin yang pelari ketiga hati yang mata nalau menyengat pisulangan keluar tuta tahu mengapa cakap tu misalnya ingat abang mayukun ubah ketingun liurukun lagi tiurukun pisulangan cukup bau mengakau mata nung kau jumawut ufalangan ngicabut dikilangan ngicabut ubah sikit tiuruk pisalik time kau jumak kau jgaluar tugu imagine amman tambat ja jaga siman ni wilanga angel watti atutan na time chu ne fi ko anno so sim ni jaga yo pat tanu ha usalu ge ko

Malor lakut tunggu setiap semalam nama kulam mudur semalam meti luta. Ulumila April mat July 21. Ila katema suli tu sana kat tetamani tak ku kalau ni katimane tweet ulla lima kau serikat tigo kau papi gila alam meti luit. Tapane 1983 ngutin luko kini lapa katima lawas meti luit. Kan allah tamani nuna bumi katiman kan naya tiluit kisuni ilmal ikam yang ini unika katak si mamata tusak begini tusak kan allah lang bayu gunila amal api balayut 925 petahan kawisa lutok nyuti tu amal kalunat tu naya kalunie.

0: Så ser jag jätteliten man som inga katemanioner till min lag. Pille illa du sa om att det inte är så att du är lagt. Det är som en frågvis och bäng och att det är lugoli. Man är kallig och lätt och galak. Tähän, että kakatikin junnalla on mago teikänne sivulirtiilla. Sivulirtiin on katta lauttua kunnialuutta, että kaa curly kaumajangin niittautu saakein nammilla vuun.
1: Tunga sugit kullamot, na kommilu tamaunga apasokun narakit. Tamatumau missaanit ICC-kut katimauti kanneemata kanu teissumani. Taavani katoola osimagavit 1983 katimavit joatillugi tamani Frobisher Bayla joola osimajuk maanna kaujima joulattu ikalunni. Tamanna ICC-kut kanuittu ula osimanengani uutuutigillugi ukausiki joola osimajuit inuit. Sillä drama on katikin ukiottattomia uuteet. Taavan ei kota olla se mammata. Isu maaluutikin jo vastuutit. Anguna sunniu missaanut. Pikojangit kanuittu olla se manninginni. Ammalu killisin jäänne. Aanne ja hannangit tulleginne. Elin jäänne liginne. Ammalu innui kavamakkungit. Taakku ukausikin jo olla se mammata teissu mani. Kanuittu se malinninginni ukausikakun nappi.
2: Illangani immaka. Tamang may kaumani ayong matuwaruid. Tak silak doang may inoy. Katipadla tidlo ta taitsima na tawa ni 1980s. Ila piu yura okto. Inoy. Asor lo katidyo may katar lo tit tamakko akso hon nakto. Ukaw sa ikay nakto tit. Ikayok tigidlo ta. Habit taw sumagate. Silak doang may inoy. Garo makakningin na. Inoy. Sibul liwin akpudli. Ima abisi manginok sa okatala oksang mataungasik tuwan ng may karaklo di. Inuit, Solo, Greenland, Mewlo, Alaska, Mewlo. Katakatang ikaraklo di. Tukusay jutakura ang matasimulibin at putay ko. Inukatigid lang ikata. Taman na katidyo may giyakit ka na naakso ko tigiyo okatala ang mga ITC piyak titibadli akatakso ni katakatakso di. Taiko kawso kakao yati. 1983. Taiko pangnaw tigiyo yupiw yuro tigiyo kisiyan ni nuta mutikipadli alo ta government nila kusingan na silak diwa. Aksyon ato ko pala luti. Unga sige nagpadlian ni Kuwat, ikayok tigi hatang na raw ko raw sota. At sige nito ni Garmakang na tinut. Sorlo Denmark, mi matari Greenland, Garmangin. Ubago mali, American, ilat ko siya ni Adji Karlak at Canada mi. At sige nito at na tinut, man na unga sige lang ni Kuwat, at ay ko pangnaw tigi yawot. Piu yura oksima yuwa doon. Kaju sige oksima tiya kong ito kisya ni Mary.
1: Taman na asitsak pali alatid lugu. Kisu wakya ngayit. Akaw ngili ugatigi yawyut. Ammalo kisu wakya ngayit. Akaw na pangu givat. Atok tau sa majuit. Tamaw na.
2: Ilang yun. Ima. Taman na 1990s no 2000 mo tikipalli atid lugo amma inokotibu taiko sibuli inutukawra oktodli ilang ilinyak si mangin na sa wala oktodli ya innagila oksi mayabu kawi mayualula umata ilikko si viningin ni sibuli vinita at sukutigigyakang nitin ni taiko nunga nukikaktitawra ko at magkukturilong pigiakpalilong ayinong na. Taman na taiko tukaga mo piu yura oktuga do kisiyan naman na nuta mo ilinyak sumanak sa orak sa ti magkuktur ilik kusingin ni ino itukusi umangitita naksaw lute connection kangin naksaura ni kuya katera wako man sangilik palak si mayuya tigo man na mutikit lugo kisiyan ni taiko kaw tiga yaot tigo tako katimay langayo karong ni utikan na reakak tigo inong nunga ukat lakat taklo ta gar makunuto na umita inoy makipadli agi akak ka ng mata sangili umisi magat ya taichu maniura oktumen kayu nga kote karao at reakso kote kakatakso tapere.

0: Mais écarté l'or simagashi, taqua inuit, okiotatumio katigi, katimaninga, 1983 mi, pekato l'or simagavitabani, si vous le parmi, tautungwaptugoteshumani, kishu, ikkaumaginapareview, tabani, 1983, katimani l'or simayu, écarté.
1: Ah, Monsieur Kadlaw, alors, c'est comme un acteur, technology mo at tigil nito noon at ako ay gumastik. Uning ak sa mga alaw mata nung nakita ng katigit ko na tigil lagi ako sa walot tigil Amerika nilo ang malatak ko sa nilo China, India. Uning ak sa mga mata tamang ino nung mga nulak pala ako manang nini pichaw yun eh. Isu malu tikti nyau jadi aku tikcau ni mak kita aku tikcau ni semua juga ti wajak tu yang ni temak tu mina tikti ke hak seting ni ni wilayah ting musuk tu yang mereka yang kita mana ni mereka yakin ni ikhwa yakin ni lo temak ku alu hule ku alu mereka tu ikhwa ilu ani oksual ni putu dia tik temak ku si guni cale aku tu si mati tu temak tu mata kau jima hati si mati malu kama sana nilak semua tamak kwa kita utir la ketu yang ni kalau sute ni tan ni de ku pina swak ti na swak ta sute na lo ne ta we ak sute sok ku ta we ak sute ta na ik ta kan le na ga yang ni ni lu la ti ni su la ta le le ak na ga yang tamak kwa ni nak su ang ju ku tu ti le wi India China tamak kwa la ka ang ju America lo aku ina waktu terlebih hak tu saulah waktu ina waktu itu juga aku ni dulu taman nak kami dah waktu itu ni dah waktu itu ni yang kita ini ini terlebih kalau angma taman nak kami pada rasuah logo tiga tiga tu ina nombi kita ini rasuah logo tak amal ini usik ini mana tu logo hak tu si macam ni toh tu lima kali nombi ini usik pun awal ni kerja nak mana tu logo temak ko at tiging ito siya titin tigat tuwi titit patuyo suku talagal yato yung natuloy ako sa tuloy niyo sa kaya tinta yung may tumata taman na inusit tinik namin iti ko siya at siya alta dahil na higya kakalawa kata temak ko mga pinasuta ko yung nakatulaw
0: Teshumani 1983 ng utidlugo Katimayo yue Russia kuning after Ilariu te kuyo rosu mangi mata tasu munga katimana kutuangu yumu pidju te kaktu ti apoko te kaktu to rosu mangi mata Soviet Union kunni nga aktui takuari inui ukeotaktu meo katiki katimayingi isi votakmi matu inga titi lau mata ikayokso nirmini takusho titi luti tamanna tukinga Katimanir mitu sivullak parmi Russia miute katimajingi ilariutiraamata tabbani ikarunni katimavat juan niuni aktumi tamannari ilinnu kanu tukikappa.
1: Ilari jau situinna lupi rasua nirajana taanna aluvettu mitto ammalo keimeiru majut narunangi tutsukillo. Kisiani takkua uosan lage tamma. Kansu mutsune inni koktu lagunni. Kiusi haksuni teimeit tuuma. Ijang ni tuulangan mito hoi manak tuuli tamma. Inno hati vut amisikalla alo vallai minma tataavuni uosami. ilagi lakpa dia

tapunga tiki tuku upaku takun nātukun. Tai maa lu aura sima nengani, amiltau sima nengani tigatta. Allah tsuturi nang mu tiki tuku nātukun. E kawin mangi toa fi uga me. Tai mei yungi yunga, tai mei yunga luang mei yunga tau. Sima yu ilangi. Nallina, sungina. Kia ngunna, tai mei titanga. Anana tianga tatata tianga tatai mei tingitanga. Pitia sama yu alo, pitia sama yu kuduku yanga aminga. Siuna siuna uba uuma kukutau. Uuma yui, neuna ikusa kutau wa mata katika hamanga. Naki ngatunguna tanna. Kalunani ngatunguna. Uuma yula kutua kuhatuku tamani. Cuman ini ni aku tersami pina hutang ni si umma yu lagu yuk tuan cuman cuma aku angin yu macam nak fikir sih pun ni film malu tak ada fikir sih yu nak tahu ukuran lalu tu cut angin masuk tiga jat tahu jaga ini cuman jaga ini tuan lah tahu lu apa katikan lapi kalau wisi ungu kubit, taya pusing awuk sauyuk maning, jaga ingit cung, tahu bakua tuk turun miun, tahu bakua, tahu bakua lagi dah wia kapat tu, macam saya juga salui, awulah hatta ingit cung, awulah hatta tuk, awulah hatta lalu turun mana, tahu macam naluju, tahu macam jaga jaga tuk mana, ek, ini utang nani. Tiup sih buat jaga lekuka, umne angin yuk jaga kecil walau, suku kita letak aluk pun jaga tung tanah, tapi mangung emat, ubagut ubayul lagi kuni kati mayu jugut, asuh sih satu cium sulu, kati jaga tinggi nyun cuinat cium isemagi jauh jugut, SDI unggal wa ilangit SDI sul. Hanya cura pi association dan nak cuci hati gini, dan nahu maju lagi jaga dalo nak tahu yunu, atau dia uluk, pilih keluar tualu tak ku asyikati kati majingi, pilih kenyang pasien, nak pilih kenyang mu, dalo dia ulutik, ini dia ulutik, nong nasulung manga tahu bani, kanu jingga semua belai dong manga nong na, si kuwasak, dan nak. Uma yung lakas ng lahati nga na mangito. Ala, uma yung lakili nga nito. Pinna ka ni STO, tamani. Ang yung uti ni Juju ni, nagtusik niyong may, ang yung uti ni Tapani, piyangan ni nga ni kataw yung. Tamagkwa, uma yung lakas ni Kasimayingi. Pulutuin niya ang ito, pamihungong ito eh. Takwa tayo may tiyutiliwit. Sag na kamay, ang yung utakal lang wakalaw ni Nilya kamang. Ya, kisiyan tayo makisiyan niyong man. Pilih mungkin nanti, kerja macam itu nak luka, umur yang nanti kuni, agak semai unik, suruh, mesti tahu kait, tamau nggak, nampun, nabi cawut, iman nak luka, tak kuni ngat wajah, kembali yang nak ada, dari macam mana, tak kuat inyo kati bun, inyo kuti ingin cawun, ilang inyo kuti apa macam luni, inyo nak kati mending, inyo kuti dia umur lagun, inyo nak kati dia bukuli. Macam mana kau yang kutingi jauh? Kalau hatang mata, papa tahu ilmu tak jauh. Tapi jadi yang kutingi jauh, yang kutingi jauh itu kuli tak kau nunga, nunga kutingi jauh kuli, nunga kutingi, nunga kata tu terlalu tak kau ingat, yang kutahan nanti ni. Ek, wajarlah ngaji tuhan untuk kisah nak tumik, ini tumik. Ubang-ubang aurunga kakik, isek spo watali aurung atau mai penga iwan wakan lune, mana atika jita luka kimik, aitu semua dengan kami kakimik makuluk tu, aculina aculina unne kami, tengah tengah lah semua unuk sang, ini hilang ah, tutu kamu bukut, tutu kesabut. Hati nyawun yang memata, hati nyawun yang mempata. Tuhan masyarakat cukup hati nyawun yang meyut. Tuk-tuk tak kamu mengalik. Tak banyak halung ni. Tuk-tuk ni

Patini. Ini ni aku disini. Bukan nalu yang nak tangan yo. Sung nalu hati aku baik dah tak kuning asyik patini. Tak ku ini ni aku disini. Nuri uluting. Inang nuk kena kunuk. Nuri mata usia uluting. Pergi haluan nak tahu yang ulu. Bayu aku disini uluting. Tamao na tuktu kamangi yaw mingagut, kamangi sa maluti nagguwang itigut. Ifilyong ilyo tamakko, ifilyong naataw mata, tuktu kikaluwangit. Ifilyong naataw mata, nagguwang itigut fiyatuwit, tamakko at nagulmataw watut. Tanak tuktu liyo limangaluwing itanga, tamat yaw mata ifilyong ituktu naataw mata, tuktu limeonut. Tak cuma ngat tutu hangit cumi perung ni kumu atau tak hangit kuda siapa ni kumu tutu hangit cumi perung si mamut kau yang mengenal pegama nangalu sulit nangalu tapi kuar kaya ngai tutu lima kau termasuk kini suku siu nungmeni atau ada kumu yang kau yang mari kau yang mahat temun itu waktu tamakun ngat pilih kau hati lu. Tak kuat kaya ngai sok nata ngai jay pun tamak kuninga uang aku kau sokai yang ini tambal kau yang majak ka tak kuat kau sokai majak ka ilu sok toko tibu sok negi majak ka tak mati anak tu sini pilu kau majak ka ikin nak tumik tak mati anak bina dalam mata bina kau hatta minyo ima jengah yumik. Kaji macam hati lu kelok semua, kaya ngaji tu macam kelok semua macam orang tu sekejap. Tanah tu jangan tu kaya ngaji hati tu keluar. Kaji macam yui, sunat tu yui. Ima ini ngaji mik tu kelok semua macam apa? Ata ngaji aku, ane amu tu tu macam tu mamat tu tu ilu atau nyawatik tu tu kelok semua yang. Tiki makgu. Tuk-tuk-tuk menyeru ni. Kalau namun, nalian nuk keak. Gama makulu bangun tak kutingan nuk. Aksat, atau lau semayuk. Atata-ngata. Nereyek sanganik, kenereyek semayuk. Iki tau lukin lu. Kini atasum nga. Nunukun nakau-kau, sung matiusak tamanyum mening. Dari makung imat. Sujun. Oh, maju lagi untuk sujud. Bicara hamat, oh maju si untuk sujud hasil mengutuk nanti atau tuh kasihnya tuning atau dengan aku usihnya tuning, tapi aku dengan pusing itu atau tak halangan itu nih. Allah seni tuhnya saya ujung mengimaha, ilang ilang kalau mengasuh nanti kita nunga, aku dengan pusing itu nunga. Pusing itu, tapi macam ni macam kalau bersama sama, tak cuma nak cuma betul saya nak cuma, alian ni tu saya macam ni, tapi macam mana, apa yang aku tahu lu ni, tu sok bela aku tahu lu ni, iman yang aku tahu dia cium lu ni cium tanang, tapi macam ni, ya kalau nukuak orang ini nama. Ayok satu kati kinyok, naluyo kati kinyok, naluyo juga ma, naluyo ning uptong nahan lagi kama, inyong nalumangan, naluyo ning taymechu juga ma. Ginatuk sa ulang mayunga, ayok suji kalaga umatama ka duktong maan na, naluyo juga ma, taymechu luni, ayok suji imangay, gunak tumik, ilumiyo sa nani, na mangimman. Uwakkan orang ah, tapi macam tu kaya tu saya aku tengah pangkat jalan ni hidup di sana aku, imajikan orang ah, cakap kayu bunga di dalam lingkup suktu mewah ni, kisuk kuma cakap kucingnya tuwal dulu, ubah gulungan orang itu, dan fiuul lagi alung, ida fiuul lagi alung jamangan. Tapi cuma di dunia semua ingin menjaga dunia. Kikiku mah, sakima, kamu tika, usingan lagi.
Ne rio, ne

0: pelopigang otak kita semua tanah pegut yang kita emak mikir lalu tutup mana mikir. Asih hanya lama nak tu ne urip kita orang le TV kita kita yang itu hanya le time ni lalu lalu tak TV lepas tiaga. Kalau asih si mengejar tu ngah orang le kau si mengejar mangil si tahu lalu. Aji dia orang ngawal si langit le lalu mana. Kalau kau yang kesempat lakukan.
1: Aynya. Kanuli ikaw magayakalwang waki ibi pidagaya ka katak si mayang ini tamakuni nga gawa makuni
2: tema makauna kay pilo wakto na iknaya katak si magamata na si Bululu ni 1978 pigi wakto ni 1984 mo makuha nuna lead kikak talum ni katimajit hamlet ikna ya katigit talaw si mga kita cuma na kano katimajit yung nagwar New York no chi New York ay per chi New York kayo si chi New York makuha ka luna atyot malito eh dahil cuma na tigyan na katatil lawit makuha inuit kawin mo wala ang inata makuha kano katimalo ni katimayulo ni kayo titisyo mga ta tamat ko ilin ay titsah talaw ko matay ma ubik ka ulunga sulu tamang ka ako tungat ubik ka na ulunga tamang 24-25 ulunga pigay alaw si mayunga at sila nuna rin no kaya gama tak ko katimayulo katatuit katimayit inoto ka uban ni inoto ka unaksayit o kaw kaya cuma nila siyule malilo ala malinak sa ala wata ukaw chika siwa ng ilo ta ubago ang iyok hangin na ubat ang iyok tini kasi ang kaya cuma nila malilo ako si mga mag ikanaya malito ko tako katimaji timi uyut hamlet katimaji nga kay ukaw di katak tukit uko atagga katimaji wachi maligi alisi ilaka na unang lago ataw sa ayok nagalatu ko lo katimaji ugubit iknaya ibit nukangan ang iyongan ilang ilunit iknaya ta iknaya mitun sige hangit tutit katimaji ugubit tamako maliga hataman suli tikit tigurlumi kisiyan ini usat tutit lugu tamako ako kong naktuit tapban ay nung nalini is pilo ako ni mikinaksani ayok nagalahat talaw tumalika suwari nga taman tukisit siya tukulo taga imak tahu aku tahu orang tapat kena pada dari nenek waktu ke suatu imak angin juga panu kare Paulu ni lagi Paulu ni imak mereka yang ada kanulis teman nak kau silang apa aku kalau waktu lu tak teman nak mereka yang angin kare yang mengkaji majinut awal cium mata nak aku tu bilang aja ngat pikir angin tu teman kuat. Ukuran segala hal telah semula. Nalun naik tu nak kata anak, kait cuma ni nukaran. Aduk pelajar tilu dah, gaw makut pihok yang ini, amat ada aku Inuit, Malaysia macam ini, kalau nak hati nabi, cuma nak apa tu hal telah tu korai lah nak kut, kayu si kacau hal telah tu ini, teman kena jaga lah aku, aku nak kait tali manik. Namu nak tak tu macam mana kita tahu oleh mami asalnya 1984 orang lebih lugu ane yang kerja kuno kena isi tak pun katim maju lebih lugu dah cuma ni bahkan help orang nak update nak kalau semoga mata bangun nuna bukan makun lebih dah 2013 orang lebih lugu agak kay nak kalau semaju 35 years dah mangan pergi kalau semaluwa. Ini temak kau kena jaga hati semalam kau kubaga hati lawat kau amat tau atau hati lawat tu ngaji gini cuni uang kena jaga ni malik cuni ila kay ane yang terus kuni kena jaga tu ngaji ila ane kuda mana dah cuma ni nubat johat lawat semalam kau benda kau nak tami dah nasi ulur pang lawat semalam jangan mat atau kalau semalam kau kui waktu kahana kalau na attitude tak nak tahu nubak juang ulang si majusak

мұғалім еді. Бізде қазір оқи ойлақ жоқ. Әдәйімі көп тұқыз емес жәжуе болып. Қазың әрі таңыла оқиған қоса. Ауғы яқтың ебу апыл. Амма көп тұқатшақ, мүндет қаттар туасыға ауғы әлі Tengah nanti ibu studio dalam negara ibu tu kalau lihat saya sudah amma ada banyak mana oleh itu tu kerja galak saya ibu dia kerja macam lu macam itu jadi pelawak macam tak kuat punya macam kerja galak ibu Kalau kau nak tut makai tut, sama kau nak kayu tut, macam makai tut, mau melayak tut, ada orang yang lain yang kau layak tut, tut tu layak tut. Kau ni aku ni, kena juga tak tut. Tak kau kena juga mama layak tut juga, mula ada lah, mula anga juga, mula. Abis orang nak jadi ni, aku mina mungkin macam tu, macam aku kau tu macam ada jenis orang kau tu orang tu, ama untuk kau yang sedikit, sama kau tu, aku tak kacau untuk kau tu orang macam, macam aku tiktok nak isu ini tu, tapi tiktok ada. Isu itu begitu milih, nanti begitu sama kau tidak melihat. Allah juga lo, kata-kata lo, kau lo anggota kacau kacau lo, macam saya mago tidak melihat. Kau ni lagi tidak beli, kalau kalau macam tak kalau macam saya mago sama kau kerja juga, okongnya makin lama macam. Mama akong nairumak mata. Kaya ako kayo lao kumakmat. Ako kayo lao kumakmat. At ato gano ko na ni Walo. Mama akong nito. Ako liho ito lao. Mata ato ga. Makayok kaya mauwam nito. Ayoko nairumak. Mama akong nito. Kaya lugan na kaya ito lao. Mga. Taak mo dito kaya. Tingong nito na nito. Tak kahaja pada sihir, tapi dia kau lo mengasa tinggi lo mak, mak jemak gua, maka itu bedak satu pada waktu lo kerja sebiji ini tak bedak gua, nampak yang hancur, saya guna akhir mampu ini nyerah sendiri, bedak ramit. Lin dia tidak cerita tu. Nak kuat nak umur awam itu cuma waktu umur kak menjadi lupa perlu bahan dah kak menjadi dia untuk kena tidak itu lupa kami nak. Dia najan itu yang cerita cerita ke mabit maknanya ini kat tapi ini tak kena. Ilinya ada cica tak tu macam pecah ngamit, ama pecah ngamit. Kalau ilio kayak mengada sama kau pecah kayak ni, ilinya ada cica macam, kemudian cemerlang juga ama pecah ni, naga cici lah pasal dia apa cajuk macam, orang ni apa cajuk ni betul ni, macam ni. Naga cici cajuk macam. Nak objek kaya macam yang hancur, nak kuat nak nama kita ini ni ada cuaca cukup macam, kalau kita ni ada kacau macam, sama kuat.

0: ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma pani pani kama nang mitkani kalo pila kalo kayo yakto tapunga manik kay nuti yo taymao matao taymao patahole pani niya pata manik niya kayo hangat tao kaya kena yan ang bread ano kaya tina ang tichogelik yung takto. Ano kaya ko sila ka na tituloy ito takto kay Kualo. Horse flies lock sa UVA. Kay Kua. Pisok to balo. Magpapisok to kay Kua. To amin at no talap patat. Kaya ay tulaw ka na. Ang masaman na ugya kay Himayawot. Ako ba hanga. Itatugayang ulap mat. At wakitik sa Ami hub juga pada cair ni lah kalau manusia kau tu juga kecuba yang mula, mana cium siapa tu juga mak aku berharga ni, ya kalau cair tak tuhut, mesti jauh tu tak tuhut ni nak kau tu kalau tak tuhut, mana cair kau zaman ni, ya kalau tak ada mesti jauh tu tidak.
1: Kisian ni le kaiti tiga kanaluta tamangat ikarung ni bivalia yurigik samit qinigatta ammatau ikaruktu termit tikiqarjuarmit iglurigarjungmit ammarupagniqtuumit bivalia yurigin qomannerovit esabermo qariyunnartutit 867-979-6123 Tuminga rakhluni takiwa sixma palle raktok no kharoti gi valle qattaqattikku taakkuani pituqait de mari itturuk dvd danna onikkartillugu ilinneareador semanermenit ammaru omeareo qattarnermit onikkausaqartillugu tusaaneeqattigu nepiliortauror semayoq Nilaktitaw yag uklunilu April 14, 1997 ngutilugo. Unika ngoyaktok, tusarong milabo.
2: Dahil matamang wala ko sa mataka makimiruman, taman na umayala ko yakan ng dahil maapit yudig ilugo. Tatsamani, 1950 talayang utilugo. Umialeu ya tertutup, tamang ngalau semakan naik pas cuma tabang ngakingan nik. Kisiani, tak kuat. Ilegi ngalau semajak ka, ilegi ngalau semajak ka ilang. Anggota tamani pingasuk tamani miut. Amalu kingan inga ketiga, uang alu. Amalu tani linya aku berhalu nak. Tak kuat ngalau semakan lewat kata. Tak kuat le ini ujuk terut tua pi. Elinya katigi alak sa majakka. Dahil ma ginna kaya kakalawak sa taabong ito yun na ila taabong alima niwiak sa liyot to kakatalilago dahil ma ilang kaya kakalawak sa magalawang man akikinak sa akotan niya mata abang alaw ko diya akotang ilaw di tamani sa nadabol luting dahil ma ilok tawlawak sa magatataman na dahil ma ilang kutiba baka ila dahil ma ilang man akikinak sa akotan niya mata umayan Umeli aku teriak kalau semua keluar kata, lila aku semua keluar kata, saya mengata taman ini merumah. Kisah ini taman apa boleh orang pergi tuan luni, saya mak ilang awal dia sila aku semua kata, orang kau yang mengenok padu nyalung

Дай, дигун иляк, и чемок чукуя сигатта, тайка аллам матин улимаангит, и чемай нато лукяк, и чемай нато лунак пыляк уминаани, нагян нахаталяк сумай вала умиюк, убан нято вала ухаталяк сумамман, ние сангит вала угалу атиллюгу, такана нинти тиллюгу илюгани. Tapi mata ni kuar-kuar kau mak kuda kau ni kejar ni tak kau mana jualan iluan ni jangan nak terlalu semajum kau mana cipeng atau lain iluan ni, walau semajum iluan nanti kalai ni min, kau mana nak terlalu semajum kalau ini aku nak cari terlalu juga waktu ni, ikat kerja mat terlalu mat, agak tak kuat tak. Tujuan yang mereka terlepas semangat, ilangan atau tak ramai sembilu, kau yang mahu cakap, Allah, tapi yang terlepas sembilu walau juga, ini semua tak terlepas sembilu paruh pinangan ini, semua maksudnya kami ni, semua tak terpaluh umi allah pija walau cerdik. Tapi melak cuma juk, umian ikhwa hat cuma kerana ikhwan bijau juga. Uba guli, tabani, tata mina macia lah meningin. Makau ni umian ni pilak cuma juila. Awalau teh terdunia lak cuma jadi papi tak cuma lak cuma juara umun. Pusingat cuma lulu lak cuma umun. Tapi masih cuma umun pusingat mina. Tahu nangali matuina alam kita naik papi lak cuma jepun. Tahu orang ikhun, tapi melingat telak semua begut. Umiak tu aku tak, kalau si mina, kalau mungkin jual lebih jauh lah semua mata, macam lah semua jual. Tapi mungkin jual terlalu semua umiak tu, workshop terlalu semua mima, ekonomi mana. Uku aku tahu pada zaman mizor luni tak uksa aku ni atau si kulau ni ada tenaga aku tak mai lak semasa tenna. Tabangali pihak temini pihak bing minik tabangan tabangan ilu motor mangan kaksa tanah pan isu main nalar pijau kacak tu singin kisahane. Kahat tengok kau jatuh ni, ilmu melik tangan kahat tengok kau jatuh ni, orang mesti kelawan ni. Tapi mata kanungah ikhlas lah semua, itu minyak waktu macam ilahanit, pi kain nakal waktu ni, pi tak tu minyak man. Tapi betul waktu macam tu, buat cerut terlebih tu. Tapi mana, unik kami jaga, kawat cerut termaik aku. Tapi cuma umiak tu amanya umik sana. Ya Allah, tamak kuah umiak tu amin pijau umini upin nak cakap sabtu hari aku terlalu semua mati langit. Ini hari jalan ulang mata tak kuminan makan terlalu semua itu manis sila tuin nama. Tapi umiak tu amin alu. Sekolah peminat, idung nun atau pelak tu elok, tamangunan masih majun kelunan, pajuk cakap tu waktu ni pajuk waktu ni lak, tamangun idung nun, kini dia lulak semang man, asyik ni tiket tu kasih teman matai ko, umiak tu aku tinggi jangan ni, tapi semang aku beram ni saya guna kelak sebaju tu ada. Tambah saya nak ukai latihan dengan tiga lirik cuma memen, umiak tuh. Tapi nak, tapi cuma kini bertinga. Cuma bah, tapi cuma nak tuh tiga lirik tu menyeluruh ni. Tapi cuma ni kita ni tiga lirik cuma jom. Atau aku tiga kena jom itu. Tapi macam ni lirik cuma jom. Tapi mac, unik kan ni lirik bunga. Sini saya memilih. Aku selalu tu sana juga suka kama kau mina ni

0: de laksa ikset utrea na tok tamani khatiyal silawana roberts khavito dumi july 21 ngolak tilugu tsa ikset utrea na tok
1: ulukut cbc ukur tatami pibalele ubanga khawsanut Kau ngelai ngitu cikgu timu ketunga suti tau kau joe kalau nu tako na kitu inak tu tikitu inuit nunangan ni tai manu tako 15 gelak tangan ni inuit nunak joa miut katu je katigi katima jika jangi katima ni amata ami su joe kau siu ni aktu ilagi jau lutik inuit nam menak siu namut ukir taktu saputi jau ge hamninga amalutik kuak silutik nutami ichi bau tau ni aktu ming Tak kau angin aku kitu ni coba tengah seorang old speak aku kau jo, tapi mengani gua kau eight na juit katih mahati gigi kau natai nama tatau tu hati gigi lutik amalu ilau juit na juit ilau gelin.
2: Ushun itu sulit ni, tama masuk asok suan nuan nak bukut kau yang masuk sulit lu, mana ikalun ni tama nuan nak cik isu mici kisu aku nak kata, minna kong itu misu, akhir fit, nada ngafi si samat, nayo kafi si utamatta, mana cik itu sengorata.
1: Tak kau tahu, cakut ka minga tu itu kau kata cia kau jut, ICC si buluk tiga jangan si buluk pacia, ngulak katima dia ngakan ya tu itu ulume. Amalu inu nunak jua mi katu je katiga ikana tami tako ni rawam ni aktuit nutamik angi jokangu ni aktuming tako makkujuk ni rawakat sa kilap kilivak kabluna tana awla cijiu kata lau tununa putunga vikunik amalu herb nakimayak tana inu belu ni ngaktu amalu tana angi jokangu jau titaw kain aktu ICC Canada September 2025 meaning Tak kuat tau kena ujai pangna tau ujai karena terlema mut nuk hangat cikak suam nuk anik teriut tiwat tunik nutaru gak tau kena nak tau. Government tu hakut $600 million ni akak gunusita manu atuk nak nak tu. Abit toksi maju lima tak kuat hatigi hatigi gak nak